Moron prakin kokuara nos diso tubos na kalpora pongos na tuna sikeni kiri kwa mahali to hlia pinduka ano nukiata mikanyi surugana asetum. Provejoru nyame mkene ni julita kapekana kuya mtambara kiri kwa mahali tu imotupu nospana setu songurangu. Humna mene mkwetu auleria mapi kuru haritu horoko mahina ukwana kara teresia usiku. Mangurangura hezi tuzenye tukali nunu pike niko spara sao mpaka runga noka guananda peruza kutundira kwa katekete onane hilde hausiku.

Nosidiso tipsina kalipora pongosna hirorveja tuvuru nyegwani kira kumwene wakwetu mononzira kavangozoutokero zoupumezua poruvejoru mpito zeni.

lili zontane kuna koma koma dimbudi ogwana kuresa mauru stenza litu. Sikongisano renye kapika avu lile kumanisa yokutumbira mo ogu ngakara musuluga na swaka msara umbunga zuma horo mu Namibia. No dola dopita kana milina mrongo ido waruganisa kuifuto engenu nolombatira zupa ukanguki. Wampitisi Muhammad ni mparlamente kumbunga the United Democratic Front niko thawa mebuka gewesinka mosikungisana wenye kuhame na oyo waweli awa zumbansa no mwenyopo kwa watu wala kuma wango gepaki rombili lenene pa ukangu kundi ICU mwankuru mbara. Wampitisi uombunga patanesi na pitisi la Zimbabwe kawa tumbidhile mokuranya pantambo srongo na pantambo zozuni masinta sinto gediwe talokupulisa la presidente Emmerson Mnangagwa moku gwedera numvura mbali mukara nokusa poyo kuyukira kuhorora presidente. Tani mbunga za AU kuna fuma deka makwate soko garasha mugusa po udigomo Afrika mbunga the United Nations. Tambureko oyo anakwatisako Moscow watamune batro zopasi malua kono mbunga doktulisa pompora domo Afrika. Aga kuna kara madigo mbudi na mkazuva madimbudi kukwa mako povili zomrongo.

kakuti bihamba bidakara urezi mukutapasana mahano abyo kwakutapanga mumpepo abyo kutamikira mumuyibi munyimakara ndako imburo akutangira mukanwa kurandako murupara ndandine vakuhanya muirano yoyi bihamba

kepata ndi bakori kadina benye bakara hambara mu uzuni omu se na puka tandi woroka ngende sozo katulire po hurumende.

0: Yaro.
1: Ngwe nyame mo kukambi kako, yona akambike koyoyo.
0: Tumpando resili.
1: Mpando, mpando.
0: Noron tatu, non tatu, dakpita kawiri zetu zo morongo. Hello. Hello. Moro, moro. Upi koko? Upi mwa karere? Kwa kukara ngapi? Oho. Kwa kuyagoza.
1: Yeah.
0: Asinge kuvura nyikaruga na kuseka tupura kenene nyapakatamikere neri kwa mo eri. Katutaruirenye stura pose tu swike swa kutarura si maudigu wana maudigu gova goli kadinta ninke ina karete sapo maudigu aga ano pange sinyo mtu aka ninka sinke kuvura kukaruga nako.
1: Yaro. Aye ile ni ambara eh omuna kwatu kwatu naona ogambara ya ini nih lantu apa lah ini dia waktu itu setaru langgam umum pura foto uyungwa kau aku cara sih dia korok lah mana mungkinda umur strongo itu apa sih dia foto uyungwa kuing kira sih kali nyunggang gitu itu kasih ini sih nak korok kamu sih kau so nasu buara memokurukan aku ya ini nih kiri manggur keren sih bu itu manggur kiri unene gamu umur waktu itu tak cukup lagi maudigu kada kwire gatumbagura ano inkena tumura kurugana tonyingano ofeka karana magi karanya siwale kumura ozi oka unge mwenyo mtundi mkurukadi kakona kumanguruka sena simature tere maudigu yetu kama nyasi ngato maa uizogo mtu haya kukweresele wetu kuendi ya kumanguru kurengamu mkawa ipoto kere osetwa karakonu maudi kwa kona kumanguru kakapi kapisise hena wa nkunga mwome na kawa ike ndo kona kuzamu ino magano gena kukuninga kukunyu kira na inga tundopo mkweni alikingi ndi bantu kwa mwantu pasha hinyanga ndi kapisi mwakiri ni tukuro papa nge chanta wali wa wana kwa kumo kwa wana ewingo mwini mkumuri okotu pasena sika imanguru kira mokuza kuka zere seti puna wana wazi aha maudizi ngororo imo agakara uiza po mtu kami ena mtijia mwone na inzi ea ikora uka po weli wa maali nga si chenye mbura kutani kira na udizi nye ndi chenye apeti kukua ni kira na udizi nye kaptoguru kagusa etoko lori akara nyasi etoko lori etona kamo mwena gawa ike nye nyasi aye ipo oka sige hambara naoge portunda ze wapa wena kapiki etoko lori ewa tokoro le wale odo kutara nyati gato mnatugura kurera wana wetu utigu sene suwa uza po mtu wina kanto ina iwawa igusa po tumanguru kenki mokuza sakati ile wanku ndi pa unge kala ture na wana wasu wakare mkamba zimu etu kutapiki okara nyati weto ziena mkwenye aku uzirengo mwana kumia itente enya tarugana kwena kana kuta uiza sindo sebu deka kwena Owe, sei mungo ingira ngororo. Atungo tunga momo udigo goro heporo. Hako jipa opina kontambo za uwanyo. Inakapiti na wanyo.
0: Ya karasi. Yokufura karuga na koo mpili wa goli kadimaku. Gwanikira numa udigo mumapata. Ikare nyasi. Mpili mwaligao nukamgara karatu punye nosunka unene poso wanona.
1: Makura unene nene yoyoyo nani makumona si. Trongo setu esi. Home of standard passing home and I got to the years of this. Getting around about the Kwangi. Manono Makara no Mudio name.
0: Yeah.
1: Yeah. After the Wario Katokora, a Tokoro de Dona, Torokatu Passo, the Negos or no Nozo.
0: Yeah.
1: Oh, they eat your walk to Jack. Then all got a carretta in the Kavakara Momeho, the Nehos Alcatan. You're not to Rakutara Rapono, yo. You book a picture to Wale. Tapi aku karasi ngapi. Uwisa pomiku.
0: Iya.

0: Angani.
1: Tumpendure sili.
0: Ngurazi muapere.
1: Ewa. Uja dia skapa arak tumbra sa arak sigira ko uja ompa mara inga situpu na uiza motupu kupitiranya kumbali ntano ntano hambo mbali ntatu dike utamandatu zime zime hambo mbali utamandatu zime zime ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu

koko right noko left kupi okulia kugenderani se pepili akara munasure wa tanguruka se ureli akara haye.

0: vanona navenye mumambo apa vazikosure asi ayo cemetery kwetu kuturonga sese totanguruka sitaurangesi omwe aturongo yo frou asi kulikunga kusitaura sakara nomatuwa amenya amengwenya ame imona mono sositomwa mwatura pongesi kezuwa lya naino kapitai karasi vanona vavaronge vakonde velike komambo nomo mwina wawiza amo vaporosi wa penanuzuungurangura asi aye vanona hena valigwederere wa seta vazikosure kugenda konontere dositaura ndikugenda vamwe mositaura pokapwaka kosure hena vanona hena kwakugenda mositaura oline erongo likare komaruhana akunye momambo kovaporosi rambanga kono kosure se nganga likara vanthu varonge vanona nasi uku varasi ngaiponga yomositaura kovanona kuvhura ikasesu pepo amengwenya amemona akulimona oli erongo mwaturapo kovana vetu
1: ewa
0: yaro

0: Mama peunga no tatukara nehoreko. Nguranguranga tatu zi kokira zana nkudu. Wabili za uwa mbomu ingoso ngano tuakatuka. Mama peu gogo hena ngano tatukara nehoreko. Porupara ndia asitapitile mongereka za elsini. Ngatunda pongereka tatu ziko maendo garupara. Tantengwile mohena. Apanya menangura nyasi yako. Nakara porupara. Nakugawa madiliso gana kufa. Usko katengwa gona kufa otate jafanu. Nona nenyafanu papa porupara. Ipo wakere nao. Yona kugawa mungura asi. Tatukara nediwa roko peuili za uwari. Ano mama peu pongura ngura poili za uhambo munga tatubiko kila zana nkudu. Tunda kokira zana nkudu tatu wiza pembo. Ngatu tunda pembo tatu zimongere kaza elfi. Ngatu kwa tunda pongere katatu kwa zako maendoga upara. Asinga ni ona kudisaya vanekoro one muadire kusika simpe. Kwa kumdindira si mungura nse mwa manguru kanga muiza siya lipakere kume natu wenye. Imono wanda mbo nuwaka ume mwapuku zigida. Pandu komadiri so ima kwa fange. Nukutambu rangi ipo nigae mbudi e zorgo.
1: Ewa.
0: Ya, yeah, wa. Wow.

0: nyambunze kompungu anomungura utano edioroko tembo viri zombali mapeu poviri zoheta tukokira sukonkure nguru police station viri zomgoi kusika pembo ano po poviri zomgoi zakupitisa kono minute no mrongo ntatu kongereka za mpungu ehoreko maendo ga mpungu yo izi gwanekere nino na neotili eshe kipakela ko 081-36-29-063 mpandu
1: newam

Mungura mazuwa ro mrongo ga Pemba nkuru tatukara nedioro ko Pembo mazuwa ro nazimwe ehoreko po mayendo ga Sarsungu gai madiviso nyame mliata katongo.

nomsika dime dina kumpa. Aye, senastom dioro ka nomsike dina varke kumpako. Nomsika donon tovara, donon tovara, dona dokningas dawa perek purakena. Riwapa ikireni, none mpurenge ko donon tovara, donan vura kumpako.

0: Karase ige makazi akadigora pango sina kuma noka msika kendi kena mwa purange king ruge di na nye tuwe kufata ngosok piti ramo mwende kwa mwende tulde zakana kako masiku dinga ronga pino waza waza
1: yebo
0: mwazakana ka
1: ngurova yeni
0: ngurova zeno ne
1: na kutu yu watu nawa nawa
0: tuikire ni mpurange ngaru isma ara kuzuwa
1: na horo kupura kapnia si kumura ni wane nangaro ya mdian tandandu ni nge au dinyeni haipu
0: ya niko pure nge
1: oyasi igondwa
0: igondwa
1: hei
0: umazi dimbi asi
1: hewa
0: asunga bias as dimbi igondwa
1: oh
0: ame umazi dimbi igondwa asunga pi
1: oyasi chantrezi kondisimo ni cha divare.
0: Oh, mkondisimo ni
1: hey.
0: Kuvura nizi mdai.
1: Ok
0: hey.
1: Aonjonje na pura tupene.
0: Ok
1: Yaro
0: Ewam
1: Ewam
0: Wala wala
2: Wala wala.
0: Yes ya
2: Ujabaji.
0: Aba, ujabaji.
2: Aba mo studio.
0: Wawa
2: aipo
0: atiki mazoa. Imatumna kuigazara.
2: Kwa hiti wa brazani.
0: Owe.
2: Ayi, tafutumuna menipuwe kangaro kange.
0: Eee, kakuzako mchima.
2: Ya wende ina tuta yange si.
0: Mm.
2: Kati kukuruwa nina menyara nyara. Wakona kunipumura.
0: Kunipumura kunyara.
2: Wakona kunipumura kunyara.
0: Kadiko yo kuruwa nina nyara nyara. Wakona kunipumura kunyara. Kadi yo kuruwa nina nyara nyara. Wakona kunipumura kunyara. Nganyi nganyi kadiko yo kuruwa nina nyara nyara. Wakona kunipumura kunyara.
2: Ndinye Kukundingira po murongo tu pemo.
0: Wapekerange matwi.
2: Aidi, wovili.
0: To
2: Kukutamteka kuizoro.
0: Nainye tupio karango.